adano enim nia ose woso eni bibia ujina idie unhiane se ubeba Yesu Kristo enim jidiemu odomu nukrediemu na wadani bedi edi achreo onsemu ompemu onyo bia afiansa obebisa wase se na ukura o godfather anyone se enipa ebe maumwa eya no ohwehwe adekwa obenya efrim na ukura one hwan a efie be mu e na ofri enton ben na ubo Oma mene hwan, opa